ensuna kuma tie minya mia panka ni wo o nya mi batimi di maza o sa obun sa we